0: Radio de Santiago.
1: Katerti uslah taksih, biponci kau kim, nak kasampa, nak astuampa uhertien. Kau kasat hormah, sehabra uar kamik. A programa, abusbis nihilan mih, katerji mih, kau kasah. Atetha, at importante.